0: akaba mwita Tony Rich wamne Bill Gisita akaimba kako bakaita nkuli edachika 10 ezakira musatu ezencho bimba musatu osusudwa weekend nakugambye gwansali ono ngamba titugenera kano katugende kadako bimba musatu
1: eno bato batuyo bimba musatu aba yimbi basatu

nzima ura na dread Shapo ema chijambia Amasanyo kapulangi Ricky Mickey nabo imbia kala lantoko Atenge dongo tukina kuba ya live bandi Nukuba kulukoba nebulas di band Awo vyo nangabi wat

0: tocando yo. El Checo Álvarez está tocando yo. Ya no sé qué está con Portugal, acá la estrella. O es como yo. Guarín Tenguina Rappen, ¿dónde está el acceso a este niñero? Guarín Tenguina Rappen, ¿dónde está el acceso a este niñero? Nada, acá lo esperan, acá lo buscan y acá más tiempo. Acá lo sigo, acá ni acá más tiempo. Guarín Tenguina Rappen, ¿dónde está el acceso a este niñero? O ya fueran, acá están gozando, está por un chico. Opa, me echa su vacuidad, maño. La vez para acá, me dice, Medi. Tiro, como está, pues, dejado de querer. Reparamos a ver en medio, tío, como está protegido de querer. Y no estamos a estar en medio, mira, guau, súmela. Para que la tanga, la tanga, dos tipos. Y no estamos a estar ahí, dos de risa. La tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, la tanga, Radio mundo por yo radio yo mundo rico nueva de nuevo valleta hace como tenga monje me escucha bastante como soy a mí no me sale alfred me escucha bastante está ahí la bomba o me está viendo por mi alfred ya no pasa el chango a que está ocupando la vía yo estoy sumergiendo la agua se activa la agua medi ya llega como soy yo como soy está ahí la bomba me escucha bastante mira para su chavo mira para su chavo me escucha vamos a hacer como soy esto manda por él la única parte mundial. Ani aku tak tanya dengan Islam gambar jenis apa sedikit yang ini sahaja Islam gambar. Ucapan ini zero, ucapan ini zero. Hendaklah baca bertambah. Ucapan ini zero. Ini sahaja area gomba. Akan baca refali pada musim baca rasi. Ugamot ya. Walaupun serangga tension, walaupun serangga tensionga, untuk gambar ini sahaja berunci. Cuando ponte que hay la cosa de Pérez, más orientiva, escucha, allá a 4 años de la tramba, ahora te escucho que vamos a poder llenar, pero fíjate, y aquí me está, ya ella va a darse a la bomba. Vamos a mover cámara a Juan, sí. Vamos a mover cámara a Juan, sí. Vamos a mover cámara a Juan, sí. Tocamos un poco, vamos a mover cámara a la bomba. Yang semua yang terus terjadi bomba, yang musuh terus terus kurang kata mutasa, umiran kau berjaya kurang kata tekan bola. Wali cakwe ekuen bete timur terjadi yang berjaya mukwerer. Cakwe masuk kurang kata iwamu yang musuh membawa tasir baroni, tasir baroni yang masuk kurang kata terkurang ye cakwe, masuk kurang kata bayu iwamu. Jangan masuk ke yang kat sini, kamu bawa. Istana ini mana pun, apa cakupnya? Aku rendah terbukerere. Aku rendah terbukerere. Kau yang mukuberere. Yang berangga bersama aku berangga ke Istanbul. Hari ini hari pertama musim bagi aku Kamboja. Kau berangga ke Jawa, kau berangga ke Indonesia. Agam baca bunga musim bagi Kamboja. Kau berangga ke Jawa, kau berangga ke Indonesia. Nama saka. Aku jangan munara kau musa munara. Kerana nyumbang lagi jela, nampak sesenang mungkin atau mungkin sesam. Kerana nyumbang lagi jela, ikhlas sesiang guru. Apa sesam sandi, bukan sahaja sesam, tapi juga sesuatu yang kona. Kona, apa yang nak kulit kona? Hendaklah buat sesam bula. Apa yang nak kulit kona? Abah kini sesuatu yang abah nak, abah sesam bala. Apa yang nak buang kembali, apa yang nak balik sama kona? Yang mesti sama nak kulit. Awak tak sahaja dia buat ambala, akhirnya kau angkat dia macam mana? Kau tak kira tak sahaja dia nak pada bomba. Umur tak bisa mana kau ini? Awak tak sahaja bomba, akhirnya kau angkat dia macam mana? Bukan ini bos dia keluar dari, bukan dia sahaja bomba. Mama kau kau betul betul ni, dia buat macam kita buat macam. Hari nak sama cuma ni sebab tu dia sebikin. Allah tu next to Gambodia, orang terang kat Johor, wajib kita pukul, Gambodia, wajib kita pukul Gambodia. Orang berserang kat sini, orang berserang kat sini. Borosiranga sensa ngosambuka bunji Borosiranga sensa ngosambuka bunji Aba kala kata kata kata kata kata kata kata kata Nekotja Aina pastura nise Ete kose Nekotja wa sori Ate sako pangara iya Anyali na Kasiri ama nyanti Kajja gato mungkia nikera uliwe mbaga Nekotja mkandi alpe Wesa kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata kata Umpena kwa sababu unche Mira kutandika Wansuano Yomustandiri nebi Nani kwa mpira Kukuna kuseku kensu kensu mweri Baba nebi Nebi akuba Nekucha Mira kwa sababu unche Aresta seri alutambala Refra gaba fao Nekucha wansuano Yomustandiri nebi Nani kwa pasi munda Apate kwa msandi alina Nebi uno Westa seri alutu Nebi uno Westa seri alutu Aba Aba gomba Yomustandiri alutu kinze Nekucha Kukuna kuseku seri alutu Masemu libafuna Kwa nara koye kakano Anangiru tambla bakoye Unyo mtani alti nchikiwa Nani kwa pasi munda Nekuche wa suano Bagisa kufuanga raia Mwefu na agamba Sajja mpira kwa mani Mpira kwa masajja Kucha aliku usibiri kuwerele Yemusa mwerele ya sani Yeracho msange nene ya chabati Nani kwa pasi chengu wali Yeseza ili wana kwa wakomba Pararu ndiye muu Gomba wa mru ndiye muko Gomba wa mru ndiye muko Aine kwa sase na afa Yemusa mwa kwa Matias Wesi za kia mtambla Matias uno Nani kwa pasi munamba satu Nena uwa mpira Ugunu wakuche uo Aresa za ili ya mtambla Nekuche wa suano Medi una kunye Wesa zile gomba Medi unu Wara ya koe da medi Medi ya koe Nekuche wa suano Mageza kufuanga la nyinga Kira nyinga pasu wakati wano Kia msande na kubaita Wazembe deres Kia mpira kuse Ugenzo ugenzo neguche Kena kuna kwa kiki Ya kimeso za ili ya wanape Awa gomba Kena kuna kwa kiki Ya kimeso za ili ya gomba Agamba chitaka pasi ya Waluku pasi ya Antisa salon Wabu lepeanga Tetoro lepeanga Tori lisa Agamba chinginya Rauben Rauben ya ngambi enti ngande resenti mkati wa amani Kino wajukutena jika hapa kama finals Wakati bomba Ya masote ka HBA tito katri kama finals Beni bali nda wala be Wata HGL chofu ni mfinals Wezama sasa ga Uganda Bili makumi angi mkaza Atemo Rauben ya cheuni sa Nchichia mani mchala Ema neja mchala Ikize kata sovereigns Awani mkwere angatewa tambuzen songa kusasa area gomba Kani nukambo kia Na gambe njita yo Walio wa ingina robe nkoni pada kusasa risu mnyendo Mbana kureku kani kire sumi yo Kwa kalo kibu kani kestimu Magena kwere angatewa kwere kwere la buru unchi Wagao kukukuku kani kestimu Magena kwere angatewa kwere kwere la buru unchi Walio ingina robe nkoni pada kusasa risu mnyendo Umwani yo yo Walio ingina robe Kani nchoke do kula Kukumu mwati msabu sami bili Sikumi chenda mwenda Mukaza mukaza munana Noti musambu tano bili Sikumi chenda mwenda Mukaza mukaza munana Atina wabalo kuza ufuna Uvungu unu kwa tega na kumasimu Elana ubina jafu ilanga saa kutasa Yemu sandi ya kunye Uwesa za ila gomba uchengu wali Awasikini ani kusati Nani kakatu wa alufed Uwesa za ila gomba alufed Mekuto mkwee Nani ya kisamu wa kike Nani ya kisamu wa kike Ya musambi mnedi Yesu semu wa kike Nyegucha Yesu za ile gomba Wazabuko musambi ya gulina Hesedi ni ya gulina Nani gafate chenguru Ya musambi mwurda sani Wesu za ile utambala Andi kukukana peta kutonia Ya musambi mwurda sani Wesu za ile utambala Nani gafate maweza Unama sumi ni emu Mwereche tini unu Agesa kukana peta nzanya Wesu za ile utambala Nani gafate na yesu Atipate muku Watechimu Elompira batichewa Nyegucha chelimu banga Alfred Yuna kunyurunje Wesa zeri ya gomba Angeza kufanga kitu nkanya Nani kwa pasi munda Wesa zeri ya gomba Wati sumudenga mwangu Pano nye msambu sa zeri ya gomba Omusambu ya gubaita Chichi wa Alvin Elo mpira Rufa ya Zambie Egenda kwira Kwike chakime sa zeri ya gomba Ale na gamba chiche zefuru kwaku Ugambo zia Wenabali wale kudu samaritan Supermarket Mwebali jumbo wali vijala Mwere kuranga temu uliriza Mwere kuranga teso nga mchambu za buru unchi Magena kuanga wa simuletima Hakimi ya saza ili ya kumba Magena kukuleta Kukuleta Kukuleta Kupatate mwemi kono Mwere kuna agama Egenda kuila fikis Mwere kuali agambi egenda kuila fikis Mwere kuali agambi egenda kuila fikis Mwere kuali agambi egenda kuila fikis Mwere kuali agambi egenda kuila fikis Mwere kuali agambi egenda kuila Naku kumiranga munchi Nekutu watake kutuwe Orutila kugenzi mgenzi mweru Kugenzi mgenzi mweru Wata kutetiba Wata kutuwa arisansiri ya kutambala walwa sound wano ya kuchanga munchi wakucha watu mpani hapa ya kuchani kwa chandeku wa msanchi lesu na gambe kena kuya fiti ya timu sasa ya wanapa wa gomba resa lika slati ya sinagamba fiti cha timu sasa ya gomba ya resa lika slante julia ya gari muda kanya ya gari muda kanya mweno ngabe ni mkwela nga tete tambula mweno ngabe ni mkwela nga tete tambula nera umeni umawa mwotia ura umeni mbako nze mkwasa mwa majimu za mwotia walikuna rubu gazoro lefira nga teche uli mama nge za mwotia ama no diyo lefira nga teche uli mama no di kuna rubu gafao kuna mwona matuwa dile kwa gane sasu mide kwenye kwenye mwotia mwotia mwotia mwotia sani ilo mpila kugenze mgenze kugenze mgenze chago chakule mbede mwotia chago chakule mbede mwotia hali nilembele nga mwese sako kule nga tete tambula waliku bishiro pwese sese mkono kukuno kuse sese zere gomba gomba na manyika wala metuwa gomba na mwela kwa kwa la yoku satu gomba na mwela kwa kwa la yoku satu sese sese gomba ya kucha aina kwa wata makansu ka isa kukuno kuse babo na mwene senga ye kukuno kuse nyo ya kucha wa swano kote mkucha wa mkusambira au kukenzo kukenzo kwenzo aka sukedema ya aka sukedema ya kutu matate kwa mtuwe arisa siri ya utambala ugenzo ugenzo weru thank you Sir Patrick thank you Sir Patrick thank you Sir Patrick ya kucha ya kucha wako na watu mtuwe siri ya utambala ya kucha wakati wano wake za kukwanda raia kwa nilu dasani ya nani za pas na ete kwa mtuwe kutuwa kime sasele kumba watu mtuwe kuraita one na sabati ya kucha kenyi ya siri ya utambala kukuna kutuwa wakati wano kwa wake za kukwanda raia
1: Mumaso, elomu kila wakuchewo, refu na wakamu lefekona,
0: akutandisembwa ngwenyo nekutola kurese analinga kute resnagama timtandike kutandise nosamuvule dasani nekutola swaro anigoasaula nibasaula mudiba akula kwata muvendirwa refnagama nedda refu agambe nedda refuaa eavetoretambula ukunkuzogenzorgenzibwero bannabutambula bagamba bandi badde bafuna penalte bannabutambula bagamba bandi badde bafuna penalte bannabutambula bagamba bandi badde bafuna penalte nekucowa seero bagesa kupanga baiya bagulesenga munju bakucowa timeseza eryabutambula abadde omusambi wakimeseza eryabutambula ebaita hamad nekucowa bagesa kupanga baiya ani alina enamba kumi nemujo baise yomusambu gwatamubwedasan owakimeseza eryabanase ababutambula dasan mubiru yaliko ecyadondo yaliko nekukaza eryabuddu nanyiga paso wakatwaro kutandiso basalasala nekucya wulira omuggo guguno guseguze ekugenda kugenzibwero kugenza kugenzibweru embeera bwetyo betambula ogamba otya munywanyi simpodikisimpodikisimpodikisobole kulanga tekyoli agamba ky omwami ngina roben wali kulinda roben konipenda kisakolezi mugendo ogamba otya eno wayagala okuiga okukanika amasimu yitawe wamaba sobo okukanika esimu nawe wayagala yitawe sobo okulanga toga okukanika esimu ate era jagokutegezakuko nokuwaseyo ena owamasimu nekucya kyekikunkanya wasabadde walugembe derek nebanyiga wakatikati wano yesese lyabutambala nebanyiga pasi munaba kumi nemu abana bagenze muntabwe bagenze muntabwe nekucya omupiira ukuno guseguseguseguse kugenze bugenze mukona wambano eri mu receiving end kati yesaseeragomba bali mu receiving end bali mu receiving end yesaza eryagomba aye nogugyemugucyaligo zibiri ku bwerere esaza eryabanafa bagomba bagezeku kubanga baiya balete kuna kyesese lyabutambala nekucya omupiira okitaguce nekucya ani alina yomusambi afunye olira omuggo kugenze bugenzi bweru okitasenyenga bashel akutaddemu omukwene gugenda bugenzi neguyita akusimuddenga mungi ani ateekaku omutwe yemusani kevin owesese lyabutambala nebaddamu nebasuna kuwamba eri mu receiving end kati nebanyiga pasi mu namba kumi nemu yena afunye bulungi yemusanga atasenkuso pase naleeta naleeta naleeta kubulungi yemusambi gwa tabashir yemusambi gwa tabashir yakute bulungi nakusimulanga mungi nekuca batateko omutwe abatimesese yagomba nekuca wakatikati nowamba neri musibing end aniga bataddemu ekigere lesinagamba nti omusambi olugemegeri kyapeewo nekuca wakati wano bagateko omusambi kyomuhendo anigwa omupiira kugenza lugenza ogokipa nemusambi eno gwebayita wide edisa nagusimulanga mungi owesaza eryabutambala nekuca bataddeko omutwera kucyali mu bbanga ani ateekako omutwe abadde omusambi gwa kabibu kintu eranyiza pasi wansi wano bageza kukubanga baiya kucyali mu bbanga mediakoyo eddala aliganga yetagaawe nempira kugenza obugamisi neguyita mediakoyo yalindanga yetagaokufakisaawe yemusambi ogwokuta kasule medi yemusambi kasule medi kale nembeera bwekyo betambula nebagusimulanga mungi kinesaza eryabutambala bafunye bulungi ono atadde taiki refu nagana okufuuwa nekucya yemusambi sevi nekuta bugenzi mukona bugenza bugenzi mukona refu ali kasira nte refu ali kasira nte refu ali kasira nte refu ali kasira nte nagamba ligenda kubeera kona erya timu yabanaffe abagomba refali kasirante bukyaligozibiri kubwerere bukyaligozibiri kubwerere embeera bwetyo betambula bagenda kuleta mukona abatimu yabanaffe abesaza abagomba bagenda kuleta mukona radio budukoli radio omuntu bulijjo nekuca omupiira bataddeko omutwe tekuaswaro yenafunye bulungi abadde omusabate ekuvuddewo yamaa nebaguja nekuca esaza eragomba baguddewo babaka bamu bacyanyira nokunyirira batukula olutukula eyinza ogamba tebanagwako wansi nakamu nekuca abana banyise ani afunye kugenza obugenzi ogokipa yemusambi oyo gwebaita wibi edrisa wibi edrisa owakimisa eryabutambala nagusimulanga mungi ataddeko omutwe ataddeko omutwe tagudde gugu nagudde mubiri gotibipande nekuca okusaba omusambi agulina yemusonga tamutesa jonathani owesaza eryabutambala owesaza egomba nagusimulanga mungi nekuca wasono kubanga baiya abesaza eryagomba yona afunye bulungi yemusambi nekwata kitibwa alvin agesa kukitinkanya anoonyagwa watamulaba has been a given one so data, the future one son, Anya Funa. Anya Funa, I didn't remember to the Tambla, remember to the Tambla, Radio to call you Radio Yamutovich, Angela Kung to some Kumsan, but can send the machine. You are going to get some of the you know, watching it to the Tambla, Pastor Marita, and you go to the Wakatuano. You must go to Mawa Michael, and go past the number three. We would have to send Kanya, or Santa Tambala, Rabu Sunday. You must send the Sammedi, and the Sapu Kanaka, one of the two parts, Yakutanakucha, Yakutanakucha, Yakutanakucha, Yakucha, Tambalano, and the Pusaka of Tambala, Nakucha, and Yona Punye, and then the Shab number six. You must go to the Shaban, and Kukana to Kanya, what we got is there, let's like a Maseo, Yakucha get a ticket, let him say Yabutambala. Waka kwa mwende, waka mwende, waka msufu, hakena kwa ngawalita, haki mesesa ya mtambala, hakure senga mwende, nekucha, nekucha kukipa Bashiru, hakukute mwende, Bashiru hakukute, na hakutandike chenguru, hakesa kukwa ngawalia, nekucha mpanga, hakesa kukite nkanya, hakate kwa mtwe, haresa siri ya mtambala, nina hakucha chemese ya mtambala, na hakucha mtambu kubata onini, na hakuteka mpanga ila, nekucha hakucha wera, hati mesasiri ya mtambala, anyakunye, ye musangora cha onini, hakucha umushala wane kituwa kukwe mpanga, yenze, ye musangi onini, agama mchala wane ngete mpanga, hakukubye, yenze, kongo na kuse, hati sa kukwanga raia, anyakulina, hati msangi katamai, mwesasiri ya mtambala, yonakutu mpanga mungi, mungu na kucha na kucha na kucha, anyakunye, mwino mungu kucha kwa mtambala, yonate sa kwa mtwe, ni kukena mkenzi mkona, mkenzi mkenzi mkona, Mbele wetu wetambleta chikasosita mrazinga makumi asatu mwendaga asatu mwenda izaka itakapira kano ziringa asatu mwenda asatu mwenda izaka itakapira kano umbele angabeza za kufange tambula wanye kone rikendo kwele angatelicha wanye kone rikendo kwele angatelicha wanye kone rikendo kwele angatelicha mbele wetu wetambla refu nagamba lete kuna tuare Ref Nagama Chete Kuna Sare, Bindi Zamukum Sandi Waiswa, Bindi Zamukum Sandi Waiswa Hassan, Wagenda Seranga to Indi Zamukum, Yamusandi Proto Waiswa Hassan, Yamusandi Serunja Chipatrik, Bagenda Seranga to Indi Zamukum, Bate Kona, Akimesa Eliabu Tambala, Ekuna Yurgena Kwanga Richa, Uchari Gosebe Kuere, Ref Nagama Jorun Songa Chata Mutu Runji, Refali agama njoro nchonge sata mbote urunji Ezeta kukwira nga tesele sebuwa Ewa nangi Raubin Raubin Raubin nkwise ni unge nika Raubin nkwise ni unge nika Hali na agamba chumu nywani Agamba chumu nywani Alex wa Alex Fashion Wali uchoga chikambara Wali mchisenyi Wakutia katetiri ulitranga tensongo stambu za burunji Yemukuli kwaita Alex wa Alex Fashions Walimu chiseni kushifti plaza Wakutia katetiri ulitranga tuliriza Kali mdo Wapati wadami tuwatu mito kunyaba nyuanyi Kwa kama nita kutaba Kali nisogo kutranga tumu itako Mwakunye jambaro eliaba chara na abami Yemeri na tupai ya one state Kata tos Kwa kutu kutranga tos na mkamu mkamu Ya Alex, tuwa expansion Kwa wali mchiseni Kwa wali mchiseni Patate kwa mchene kucha Bagesa kufanga bahia Na kurechangu wacha ina gole mkuwerere Bagesa kufanga wacha chenkanya Nipa gandhi yekena kula fiki Yakini sasa ili yaba nape awabu tambala Repa gandhi yekini kakini sasa ili yaba tambala Medi kasa omtandi kasule medi Pati wa jamu tamu kata alfu nchitiwa Bajamu tamu chumu hendo Chumu hendo unafayo Nomu spandika sule sedi era uno na hapa yao aingiza mkomo samga to Waisu Hassan Waisu Hassan pia mwana wa kunomasa wali eranga yenze kutunga bana pa wa Masaka site yemusoka to Waisu Hassan yenze kutunga bana pa wa Masaka site jagendo kwa yanga ta sambira na damu ito mulichi ya kucha kwa mpia wa kucha uo aniafuna wansuano huku na kuzene kucha bade za kukua za waji anare seta chibu wa salideyo na asimua mpia nga mungi yunu kwa mkata Waisu Hassan awata akumi awata akumi Waisu Hassan baba yunateri ze Waisu Hassan yunateri ze Waisu Hassan ya kucha yunu sami shaman waisa zere ya mutambala na aniga wansuano bade za kukua za waji basu wakatika chiba kusunde aresa zere ya mutambala I'm going to go to the house. Wade munje na kugenza kugenza bonero. Kisana bagenda kongera mada chika 3. Oda chika 9. Agenda kongera mada chika 3 mada chika 9. Kuna pa munje uti zabonga na mada chika 3. Bonga na mada chika 3. Ya timu ya Sarta ile banafe ababu tambala. Sarta ile ya Gomba. Uri gose pe kugere. Ne kuchama tande ko mutwe. Abantu za Gomba baga machipa matevu. Usonga ngabe zitambula. Ande bade banonye ko wangu msacha baba msasa nyesedema wakati katuano ya msa mkata maiko maiko mbea kwa kutusude ya kuse msinde aniate tenkanya aniate tenkanya yuna kwenye uonji ya msa mchitiba alfi walita zile gomba na nyigwa mpira unahakute riko wefu na gamba kwa manyi baina kwa wadeka mzeisa ya kuja wasuano sema ndakuri nate kakoteke ya kuja wasuano ya kuja yuna kwenye uonji ate tenkanya ya wate tenkanya ugenzi ugenzi mkona ya tinye kisa ili wanafi ababu tambali Kuna timu ya sasa ile Gomba. Kona ya timu ya sasa ile Gomba. Gomba bale te kona. Kaenda tora sanye banda kwa sisi kwa mtiba dino. Okuwa bantu wa makodi chambula. Kwani tutaya wote small shop. Iperese wo kwira ngate wo kwira engato elunjo kusama. Ezama minaba chala. Iperese wo kwira ngate wo kwira engato elunjo kusama. Ezaba mina abachara kale na inenga tesale kwa mizere senu njo kuzama ucho kwa ngofuna gambo tos engato za abachara engate wamba kwe zigenda kumikolo engate ze zigenda kumikolo ucho kwa ngato ze funa buterevu wali kwa nafavo ama luta small shop wansa ukundu plaza luta small shop wansa ukundu plaza tumeba le njimu la jiletela wali kwa ngato mtuwa kumuteka tekeno Ari no muna se kuwaita coach, kote wamu coach wali mnyendo, kuhamu yatunda ai, kote yatunda ai, kare no kuagala ai, kusoto kwa ngato itayo, ewa kote mnyenda, kote somo sulamu do mburunje, ate kuagala bini eremianja, na kusoto kwa ngato ni sulamu mburunje, wali ewa kote mnyendo, kwa nini abari detela, mmoja kati kati mama kutabara kote, kote yule msaacho amani. Awa tuwa mkatele mchumge sema awa andalele kukoti mbugambe tumutumide konyo yewele kuyanga tenso nga stambri za daru unche kari nunema nindina Robin walipi nina Robin soni panda kisesa vizimu nyendo wefu nile feje na wefu nile feje na uwa masimu ate aliorigino kubei ya wansi namle ba makanika namle ba makanika namle ba makanika awagala awagala speya kuja kwanga mumuche wa nye Robin Kondi anaksesa vizi mnyendo Nekucho wa suano Yama ina pavati kwa chideko Yama ina kutambula Kwa ina kwa sase Oneni kala msase Nekucho kupanga Ani asivye Oneni bata kwa direkti Yomkira ganyu kuwa Nekucho wa nje pase chenguru Ani alina Kutine sasa ili wanda pavati tambala Nekucho wa mnama kuni nyemi Yona kini mwunji Yemusa mitete Nata muna uwa Nekucho mpira kumba Makucho wa Mwema baingi samu Kutambi wa nukubaita Kenya kubaita semu garita stone Mwema katilatia wa kulia mkubi nile Wamba wakuche wakulia mkubile Kale no mando Kambodja Mando Kambodja Wale kuyanga tejo Wali chago wangu demu zero Chago wangu demu zero Na wano finale Na wano finale indi yasoza ya gomba ewangu deposi piri kuwerere indi yasoza ya gomba ewangu deposi piri kuwerere ere mkenda kuwa wetasa ere abandate abarza nakia na rezawe za bench yasoza ere abandate ababu jambala wada rakum na gamba musa mudetiba na gamba musa mudetiba atuweza nipeja kundingara elanga nipeja kundingara jigenda kwele kunako rugendo kwele la uwe mkaka kumbe genda kundingane sasa ili ya mutambala unako uwe mkaka wali na ili mutambala kema yuwe gendo kwele angase ekele la uwe njenyo enda kera kema ya kwa mane mutambala uwe mutambala egenda kwele na kuwa sasa de ili ya kundingana ya unako wa sasa de then umupia awaja kukerele kukunja kunja kunja kwa westande umupila kwa kundingana engeri ya chini nchi mutambala wata ambila msusomero munga umuoli ya wa mateka wange na masoko ya anga kukwata wakubanga vana uvaino kusika langa la nisesu wada mumbela yu nae songa wachike mweyo legenda kunja kunja kunja kwa kukatate kwawe na umuunja ulimiza ewe mbunja ulimiza kibundu mpeka teka anga wadeza kukwira anga teka ambula muka kukwana kukwana kukwana Umusani kwa takaswe nedi Amwande kwa man of the match Umusani kwa takaswe nedi Afle goal zwade mbili na mbili na Atane performance ni mbutufu Kurande ya waguru nyo Wageza kwa kwango tine songa nga bestambula Uwe na umuunja uliniza Na uli kini ya teza ele ya chabwe Tanga wangu demu zero Ogono tegunna kwa Tanga wangu demu kwa demu kuwerere Ogono tegunna kwa Chabwe nga zene kini ya teza ele ya manape Abao atakwanga samba chile sasa elewa nafi ababu kerele sote guna kwa uwele kunso kwa mwa ntubidja kwele minji ukema yoku ngana wawe gena maso kwele angate etambula uwe na umuunja uliniza uwe muntamicho radio voto kare no naga kwa some studios naga kwa some studios tawasikiza Sabrina wena atela nja kundingana uwe na kuhuwencha mwenteka chekewa sezo na sezeria mbizamyo so Sabrina
1: wanjisewo tuwangu dene ate gunagwa utambale bia bisobole bia kuvema wiga
0: wangu ambye wangu
1: iye sebo
0: wangu sebele jamba ambye sebele mese
1: marina tavera ingi ni ya raube ni umanyo mwano yonokole bia intu ebio katusoma mesa jitu ulide
0: kati
1: ayo higi ni ya rambe ni tewali mulala choka ate ni chali inda li inda ya de nze ndamula vya da ya tujonkera okujonkera kubadde kususe yesebo yesebo na yobu chupa vyogere sebo wende nange nakulize da mbilize sebo yogera tele vya budu te vya alema mbada manyinti toti da tuwe jona itango okoma we budu enu mbade ngeenda ba kubira mbagambe mutegere side bili kulwe gundi wali ese babule obaba tege waneno muneno mugundi muno mugundi wano wewaise ndoza mukatonga wawe bakolao muka na kubuka bubusi oluvanyuma lw'okundeka ngambye mama ne mugambe nkoko juwote tojiwata mkede bakuwa dede nkoko inda ko resta yabikoze ko da era nakulabye ngempereza era bu message obuleke kenga ngenda tandi kokolo kunonyereza enkwatagana joina nembati the rest team manager we sazeria gomba Lero mbando wagira gomba. Ocha byogera mpola nakamba timu ya ino kuwangula ngojimanyi. Njijukira bulungi. Banaye tebatu baninge ngo ngengu mizususe mipira jafe. Yes, sir. Yes, sir. Era. Yes. Okay. Kasta mwana we buddu. Mwana we buddu. Na yeti singo kuza mwa manyi nti omwana medi webu duwe nuchako uzoji ya mukopa. Yes, sebo. Yes, sebo. Mazote gare songa lochi wa kutomera muli mpira. Inamanya genja ula. I know. Nga goli yao wakati yao balaba. Ejisinga kunyumira mu byonna. Era musajja atugwa ko tubira nogwe. Omani aliingiriza nyo. Ebitakwata kongo bidachika woda. Oyina okubeera ng'olengera ensonga zonna nga zigenda maaso. Oh baba. Ujasuga lotu weleza. Oshitegera.
0: Amina.
1: Amina. Na yenga bambi ne chagwe gujeyo na yete gunagwa. Yes, Atenga balina waka home advantage Chagwenga ya kuba Enti nga balo oza chaga agenda kuba bugerera mutebusi
0: Ejeba kuwanga rade ya kukutiza Sulanyi na ye Mendo kukutiza ya matibuwa ye Ejeba kuwanga rade ya kukutiza nyo
1: Chetofu
0: Toka tika Kwa hivyo kumbe gina kudungana nesha Ne mutambala kutata de Engeri gini jeri ya somero
1: Yesewo
0: Ne chandu wagina kudungana ne
1: Ne bugerere
0: Ameka tapa wabe bugerere Bo eme ya jafera ya kutande
1: Yesewo Tweyanza nyo sebo tweyanza ege Siku ina kubu zibakeke wangama Nti weyari wanene budo ina wengwalenge lovulu unji Tayanzo nyo, tayanze gomkuru tamkede umalua Bade wali msazeri ya gombo Kupira ngatu sako game Gawe tambude dachi kecha inda Maka tuge sazeri ya gomba Ne sazeri ya utambale Ranga game weye genzo Kupira ngekume kerezewe dachi kecha inda Nga gomba Baju wangu debute vune go Zibade bili kubirele Nga go oze bili zona Omsambi ugueta kasule medi Ya zibatebe de then game endala Ezanyi do na kuruwarile Bade maka tuge sazeri ya jagwe Bade wabinka na utelef Ne sazeri ya bugerele Ranga game weye genzo Kupira ngane yekume kerezwe dachi kechenda nga chagwe abawa ngudevu tirefu ni gwal eba demu kuwelele jempira nga ujisuwe do kuwele nga te ajita mdona kuwelele tuliku mteno kwa semifinozi mumpaka eza masasa gabu ganda bili abili mkaga first leg katulinze weekend ya kuwele nga tufu ni mpire joku dingana makatika masasa ganugo na tulabe masasa chi aga joku kuwele nga gaita ugena kumtendo kwa finals wali kumtesa tu stadium wankulu kuku chitegeza nti tuja
2: kubera nga tofuna finals zija kubera nga zeza nyiwe na kuzomwezi nga tunomwezi nga kumi omaka kwa bili ya bili mukaga tulinze tulebe ani ajo kubera nga zanya kusawe kumi atani ajo sanyango wude uchari wa kumacha obani ajo kubera nga zanyanga anonya chikopa ateba ani abajo kubera nga ateba zanyana dalanga abalwa nilabuluanyi zibifo anayenga okubaju kizaka mfisaka na gombiri li agasu bro kubera nga te agatu ukam akumutende laguno gwetulikmo ogwa semifinals aneyo ngira kutegeza ntwe twali kumutendero gwali ogwa group stages ajukira nti masaza gano gombiriri awe twali kumutendera ogwali ogwa group stages ajukira nti esazeryo eriya butambala agega mukwaga masaza gaso kwiranga gateka okembera bali mu kibanje kya muganzi raza erange kibinje cyo bachukurembera butevu ne points azari 18 ngi mipire 10 gibazanye ja group stages bangla kempia jari 10 badrenge satu ba ku mpira jari ebiri abati ba goals ari 13 bate wa goals ari 8 abwe batoni bayitawo ne besogo mutagwa kota finals basi nkana busujo aniba mujamu nga bamutimpu lide mu penalties zali nyakubiri mfanyo kwera ngate kumugate kwa aggregate yali emwemo bagende busujo ne bamchalira busujo ne bakuba golere mu kubwerere then we baja ebutambala bakwate busujo aniba mukuba golere mu kubwerere ne baforcing ompira ogonga gwagena mu penalties katulinze tulabe chebakola ku busujo bana asobola chikola kusazeri ya gomba na dalanga ompira guno ugezo kugweda chikechenda fast leg nga bakulembedwa obanga bakubidwa ne goals ba biri kuberere na yenge sazeri ya gomba abamu group stages bali mu kibinje kya masengera era mu kibinje kya masengere era nga chagwe bakulembere kibinje kyo ne points zali abiri mu set then gomba abamu yafetere cho kuri ne points zali kuna mwendange mipira ku njibazanye ja group stages bangula ke tano badrengena abaku ompira gwali kumo bati ba goals zali 12 bati bwa mu goals azali mu samf ku quarter finals baje mu buddu ku mugate gwa aggregate zali satu kwemo vunya kubera ngate abaso kaniba sinkana first leg gomba ne bangula zai sato kubwerele then game eyo kwe dingana abudu ne wangula ne goal yaliye mkubwerele then esaza area jagwe naobali mchibinje cha masengirewe baku nimbele chibinje cho ne points zari abiri musatu then kumutendera ogwali ogwa quarter finals jukiranti baja muma ogola kumugate kwa aggregate zari tanu kubiri wafanyo kwe nangama team zago gombiriri gaso kene gasinka ne first leg chagwe ne wangula ne goal zari biri kwemu then game eyo kwe dingana ne wangula goal zari sato kwemu basinka nye bugererenga boba ambi kumutendera ogwali ogwa quarter finals basi nkana cha dondo bamu jira mko penalties zali nya zali tano kunyia ovanyo kwena nga matimu kano gombiri bali magana kumugate gwa aggregate gwali ya mkwe baso kane basi nkana first leg ndi bakula miga 0-0 then game yoyo kwe dingana ndi bakula miga goal mkwe mpaka wabagi na mu penalties bwete obugerere bafu na penalties zali tana atenga cha dondo bafu na penalties zali nyia anayenga sazali nedia bugerere bava mchibinje cha muganzi braza nga basa tu wabakula ulonji aimini nga bakula refecha lecho kusatu na yenga bakula ulonji kubaba mrefecha lecho kusatu nepo nse zari kumina msambu chitegeza nti baze mumbera yokuwe ranga ten abe kulula mpula mpula tuli nse tuwabe chigenda kuwe ranga chigwa chitia na yenga weekend ja tuja kuwe ranga tumazo kutegera masaza chi agajo kuwe ranga ten zina agendo kuwe sawa biri zeka ungezi kona kore sande weekend yeja tuja kubera nga tumazo kutegera masaza chi agajo kubera nga ten agaza nya final na yanga mkasira kano wotino lida gomba baine bia faye biwira kumu mpaka eza masaza gabu gana na wangu wa denti basi mbo kubera nga batu wala gwali mwaka kwa bili ya bili moju kira utevo basi nkana budu ni baje timpla ni goal zali satu kwemu then bili ya bili gumo budu ni batu wala ngaba kubabu wekula ni goal zali bili kubere then bili ya bili mwebili budu wage na kufaino busiro neba kwa goal zali bili kwemu bili ya bili mwesa tugomba baada yo ku final neba sinka na Bulemezi neba kuba goal yaliye mu kubwerere na buli kati gomba baba dete badanga yo ku finals ezempa keza masaza ga Buganda katulinze tulabe bagenda kubera nga baada yo omulundi guno enze nawe asiga na kubera nga nsuka ko wano obadde muza mulunje okuveri je twatandikide ko sawa za badde 10 anokutusa mukasera kano zengenda kubera nga nkwagaliza akaongeza kalunje atova radio wudu radio montu wabulijo tugenda kubera nga tudingana ona kolencha anete katika za fezo neze byemizanyo nga zitambula radio wudu Sylvia Sabrina Gemanya kuratja mkede umal yagenzi wali gomba na bonna abati ndize gendo kubera nga bagendo okulaba mipira jama saza gamwe mwena tubagaliza olugendo lunje mubere bye bye.
3: tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomu tuwa ulijo.
4: Hey my guy, can I get a light please?
5: I got something better. I'm gonna give you the best tasting light.
4: What is this?
5: It's Casa Light. Come on, try it.
4: Try it. This is actually the one. Just
5: try the crisp and refreshing Casa Light. The best tasting light. Alcohol not for sale to persons under the age of 18. Drink responsibly.
6: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala read out ekito muddo kuvira damu mirandira ekikuvira ko kulwa okudamu okumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omuwemba kone bijanjalo lino ngalirete muddo okumala emyezi esatu nga teguze mu kumera mu nimiro ekiwa birima kasera ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya byuka ngalite bisanyi mogo nebyuka ebiri enduli nebibale byomuti nebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwade zoneza fango gamba ngaka tunyeze blight akere birime nebilala kati ate tanikapu Dagala liziza, endwa disabrite zona, obutata taganya birime. Gwayeta ze dagala lino, isange mubakamu farm supply, wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga masaka, wamune chotila mutauni. Ebu koma nsimbi, isange mubatamu kede agrochemicals. Ateka lisizo, mubabukasa business store. Kuba kusimo okumanya bisinga wo, noti bili noti noti, muenda noti noti, mukaga mukaga noti. Obaku noti msamfutane emu, bili emu, nyatanu nya.
7: Katukwanjuli le start time uzi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time uzi sola S130, ekoro kumarisawa nyingi ko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time uzi yo. Chajingo kumarisawa bili, ubina masanyalaze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatumubili, satellite dishi, okulia mikutuja start time uzi jisobabu chikumi heje nyongeza. Kusimati oba special bokeh. Umulichano zaabana, obuzanyo. Kwa sana ilijize mpile jisinga ya amanyi, okwe turulensi yona. Mwefu indi start time uzi sola S130, kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka, oruo sasude, nkumi sisa tumwebibili moliru naku.
8: Start time solar, power your life.
6: Ebi kabia bia webili, na yate waliwo Nairo Special, asenge jedwa na obukugu, okutukila kubuli imbera. Koberengo genze ko au tuneba charibo, obango jaguzobu wanguzi wa timu yo. Nairo Special, abera wo. Koberengo nyuamu one for the road. Nairo Special, bulichisera chibera special. Antio no yebia, atenka ni kamuzabu. Katuwefu nile Nairo, okuva mukafunda, obamu bala yone kulio kumpi. Nairo Special, the true Ugandan reward from the source. Omwenge, tegukiri zibwe lioyo, atanaweza miaka 18. Nywa no obuvunanyizibwa.